Live Bali. Udah bosen buat ngeklik mouse atau lo ngetap-ngetap video gitu kan, nonton apa sih Rockstar? Kalau ternyata saya lihat ya, di data-data YouTube, data-data sosial media, video yang paling banyak dan paling sering ditonton orang adalah video tentang makanan dan makan. Nah, lo bisa juga nih memuaskan diri tapi jangan lihat video doang, tapi dengan datang ke Rosa Fiorita Brunch. Ini akan ada di hari Minggu 31 Mei 2026 dari jam 12 siang sampai jam 4 sore di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali yang udah terkenal dengan brunch Italian yang terbaik di Nusa Dua, balik lagi nih. Kali ini mereka inspirasinya dari warna pink yang menawan, yang keren, yang mewah gitu ya. Digabungin dengan berbagai hidangan otentik Italia. Dikurasi sama Chef Michele Antonucci, ada Carrara Marble Beef Tomahawk, ada Seafood on Ice, ada Italian Style Porchetta, ada Frittata di Gamberi Ikar Shofi, dan juga Love Rosa Mousse. Jadi lo bisa ngerayain nih International Mother's Day dengan dapat complimentary experience untuk setiap ibu dan juga apa istilahnya ya, mothers lah, ibu, nenek gitu ya. Kalau diajak dalam family booking, mereka akan dapat complimentary experience. Dan semua pengalaman brunch terbaik ini bisa dinikmatin. Harganya Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool juga pantai. Jadi reservasi aja, cek info lengkapnya, follow sosial medianya @peregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi @peregobali dan juga @westinbali. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking orange skies, feeling super childish, no Donald Glover. Missed call from my mother.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: Sudah di ujung kisah.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Rockin' Life Bali. Udah bosen buat ngeklik mouse atau lo ngetap-ngetap video gitu kan, nonton apa sih Rockstar? Kalau ternyata saya lihat ya, di data-data YouTube, data-data sosial media, video yang paling banyak dan paling sering ditonton orang adalah video tentang makanan dan makan. Nah, lo bisa juga nih memuaskan diri tapi jangan dengan video doang, tapi dengan datang ke Rosa Fiorita Brunch. Ini akan ada di hari Minggu 31 Mei 2026 dari jam 12 siang sampai jam 4 sore di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali yang udah terkenal dengan brunch Italian yang terbaik di Nusa Dua, balik lagi nih. Kali ini mereka inspirasinya dari warna pink yang menawan, yang keren, yang mewah gitu ya, digabungin dengan berbagai hidangan otentik Italia. Dikurasi sama Chef Michele Antonucci, ada Carrara Marble Beef Tomahawk, ada Seafood on Ice, ada Italian Style Porchetta, ada Frittata di Gamberi Ikar Shofi, dan juga Love Rosa Mousse. Jadi lo bisa ngerayain nih International Mother's Day dengan dapat complimentary experience untuk setiap ibu dan juga apa istilahnya ya, mothers lah, ibu nenek gitu ya. Kalau diajak dalam family booking, mereka akan dapat complimentary experience. Dan semua pengalaman brunch terbaik ini bisa dinikmatin. Harganya Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool juga pantai. Jadi reservasi aja, cek info lengkapnya, follow sosial medianya @peregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi @peregobali dan juga

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

malam Starline Entertainment Media, The Rocking Life Bali. Darus Wardana masih di sini nemenin kamu Rockstar. Dan seperti biasa gitu kan ya, namanya juga kita sebagai orang yang tinggal di pulau yang penuh apa ya, penuh ketenangan, penuh kesenangan, penuh healing, Bali. Dan kita juga memang bukan sekedar menikmati Balinya, tapi gimana cara kita supaya tetap menjaga, supaya lestari gitu kan ya. Makanya salah satu cara buat ikutan itu adalah di Apurva Kempinski Bali yang punya Pet to Sustainable Growth 2026. Hari Rabu 26 Juni 2026 di Candi Ballroom at di Apurva Kempinski Bali. Setelah tahun sebelumnya sukses di 2025, Pet to Sustainable Growth kembali lagi di 2026 dengan tetap membawa 4 pilar strategis, yaitu repurposing, kemudian refreshing lives maksud saya, kemudian ada regenerating dan juga rethinking resources. Kali ini PT Sustainable Growth kembali ngundang praktisi, leader dan kelompok profesional dari berbagai bidang termasuk kamu nih untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion dengan speakers yang luar biasa. Ada Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda. Ana Agung Gederai juga bergabung, beliau adalah founder dari Arma. Kemudian ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Ada Nina Sudiono, beliau adalah Rainforest Alliance dari sana, ya kan? Terus ada Tara Susanto, ada dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eko Mantra, ada Marta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tiketnya benar-benar terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Harganya cukup dengan 500.000 rupiah per orang, sudah termasuk coffee.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Rocking Like Bali. Darius Wardan masih di sini nemenin kamu Rockstar. Dan seperti biasa gitu kan ya, namanya juga kita sebagai orang yang tinggal di pulau yang penuh apa ya, penuh ketenangan, penuh kesenangan, penuh healing, Bali. Dan kita juga memang bukan sekedar menikmati Balinya, tapi gimana cara kita supaya tetap menjaga, supaya lestari gitu kan ya. Makanya salah satu cara buat ikutan itu adalah di Apurva Kempinski Bali yang punya Path to Sustainable Growth 2026. Hari Rabu 26 Juni 2026 di Candi Ballroom at di Apurva Kempinski Bali. Setelah tahun sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth kembali lagi di 2026 dengan tetap membawa 4 pilar strategis, yaitu repurposing, kemudian refreshing life maksud saya, kemudian ada regenerating dan juga rethinking resources. Kali ini Path to Sustainable Growth kembali ngundang praktisi, leader dan kelompok profesional dari berbagai bidang termasuk kamu nih untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion dengan speakers yang luar biasa. Ada Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda. Ana Agung Gederai juga bergabung, beliau adalah founder dari Arma. Kemudian ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Ada Nina Sudiono, beliau adalah Rainforest Alliance dari sana, ya kan? Terus ada Tara Susanto, ada dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eko Mantra, ada Marta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tiketnya benar-benar terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Harganya cukup dengan Rp500.000 per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Jadi dapetin tiketnya di megatix.com, dan untuk info lengkapnya email ke aziz.alfakilo@kempinski.com. Sekali lagi megatix.com atau aziz.alfakilo@kempinski.com, dan juga follow sosial medianya @kempinski Bali biar lebih jelas. Sekali lagi di @kempinski.

0: kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali.

0: ID di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: mutasi karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Aquamort. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

Number One Love Silent Entertainment Media, The Rockin' Life Bali. Dars Wardana balik lagi, Rockstar. Selamat siang, Rockin' Holiday. Nemenin kamu di hari libur yang kejepit ini, ya kan? Sampai jam 4 sore, kita akan bersenang-senang. Dan biar gak lama, langsung aja yuk kita mulai dengan satu hits dari DJ Snake, Justin Bieber, dengan Let Me Love You.

this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dennis Warden and Rockstar masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Masih dengan cerita kita. Banyak banget sebenarnya orang di sekitar kita yang kayak pengen, apa ya, pengen gimana caranya gue nambah followers ya, gimana caranya nambah likes di sosial media gue gitu kan. Tapi kamu tahu gak sih, kalau nih ya, saya barusan baca satu artikel dari mirror.co.uk. Sekarang katanya tingkat kesuksesan seseorang itu mereka biasanya mengukurnya dari apa yang terjadi di sosial medianya. Katanya semakin banyak likes, semakin banyak mereka hormon penghilang stresnya yang muncul. Semakin banyak likes, semakin mereka ingin membuat diri mereka jadi kayak ngerasa selebritis gitu. Ini juga yang bikin kita gak heran ya sama kelakuan teman-teman kita. Baru dapat like 100 aja udah kayak, tar jangan ngomong sama gue, lo bukan influencer, mikro pun bukan katanya. Sorry, walaupun gue bukan influencer, tapi yang bayar influencer buat ngiklain produk, gue bukan.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Deras Warden ya, masih di sini Rockstar nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti dengan banyak cerita-cerita, banyak apa ya? Banyak orang-orang yang kalau kita lihat sekarang udah ngomongin soal minum air putih, olahraga gitu kan ya. Tidak ada salahnya karena faktanya di umur 35 tahun ke atas otot lo mulai menyusut, tulang lo mulai berkurang kepadatannya. Terus dibilangnya juga kalau laki-laki dan perempuan itu harus lebih keras berolahraga, harus mulai dari sekarang supaya nanti tuanya gak nyesel. Badan lo tuh tiba-tiba jelek, bentuknya tiba-tiba lemes, tiba-tiba kayak ngerasa ah gitu ya kan. Ya kalau udah seperti itu, udah waktunya buat kita mulai mempertebal lagi otot kita, menguatkan lagi latihan kita, dan termasuk juga menebalkan dompet, ya gak?

85.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Daerah Suwardana. Nemenin kamu sampai jam 4 sore seperti biasa, ya kan. Rockin' Holiday berarti ada holiday booster dong. Sampai di jam 4 sore kita akan bersenang-senang. Kita akan apa ya? Lo mau request lagu favorit lo? Boleh, silakan requestin ke sini WhatsApp 0811 3807878. Tadi ada Fanya ya. Wede, lagi jalan-jalan nih di hari yang cerah ya. Cerah. Kan namanya juga hariku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas sekolahku di pundak. Itu lagu ya. Lagu anak kumon ya. Jadi Rockstar silakan requestin ke sini, boleh WhatsApp, boleh telepon, boleh di sosial media kita The Rockin' Life Bali. Akan kita tungguin. Plus satu lagi, nginep enggak boleh. Ya kan kita studio, masa nginep. Tapi kalau kita ngomongin soal nginep ya, mungkin salah satu tempat tujuan yang jadi impian lo dari zaman dulu itu adalah Yunani. Dan sekarang Yunani itu lagi memerangi overtourism. Salah satu cara mereka yang lakuin adalah dengan membatasi jumlah tempat tidur. Jadi pemerintah Yunani bilang kalau pengembangan pariwisata mereka itu sebenarnya nggak harus membangun dengan masif, tapi tempat tidur dibatasin. Jadi mereka bilang jumlah kunjungan turis tuh kayaknya udah cukup-cukup aja dan nggak perlu ditambah lagi dengan hotel-hotel yang besar, tapi layanannya yang ditingkatkan. Ih, bisa kali kita tidur ya dengan hal kayak gini ya. Daripada jumlah kamar hotel terus tamu yang datang gitu-gitu aja dibilangnya sepi, tapi kalau kamar hotelnya dikit, tamunya yang banyak sampai ngantri-ngantri, nah itu gimana tuh, rame rebutan harga dinaikin. Jangan sampai tempat lo sepi tapi harga naik terus, siapa yang mau belanja?

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak selama biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

7,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Teza Sumendra, The Introvert. Saya puterin untuk Dian tadi udah WhatsApp di 0811-3807-8778. Kemudian ada, tadi ada Dr. Ardi ya. Hai dok, hari ini tidak bertugas katanya. Hari ini om dok libur dulu katanya, ayah bunda. Widih, dan saya dipanggilnya bapak sama ibu ya, bukan ayah bunda ya. Sampai Jumat besok baru kembali praktik di Poli Kasih Ibu Tabanan. Oke, selamat menikmati liburan dok, katanya request Ray, Love of Your Life. Ditungguin nanti saya puterin. Terus ada Indra, Indra requestnya kayak Liminok yang nge-cover Lady Gaga. Abis ini kita puterin. Nih, emang kalau nge-cover gitu kan ya, rasa-rasa ada orang yang ngelihat kita kayak, kayak, wah ini orang gimana nih, aslinya seperti apa. Kalau pengen ngelihat aslinya, apalagi kalau pengen ngelihat aslinya tempat wisata, lo mungkin harus datang ke salah satu tempat yang tersebar banyak di Indonesia. Salah satunya Gunung Merapi, mereka punya anggrek Merapi. Jadi tanaman anggrek yang asli Gunung Merapi. Dan ini adalah pertanda kalau udara dan lingkungan bagus, anggrek Merapi ini akan tumbuh subur dan berbunga. Katanya setahun sekali lah minimal. Dan dibilang ini juga menjadi pertanda untuk lingkungan, apakah lingkungannya bagus. Kalau lingkungannya benar-benar bagus, anggrek akan benar-benar sehat. Kalau gak bagus gimana? Ya kalau gak bagus ya gimana lagi. Mungkin anggreknya akan mati berganti sama pohon penghasil minyak goreng.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Di atas Wardana masih nemenin kamu rockstar di Rockin' Holiday sampai jam 4 sore nanti. Kalau udah kebayang-bayang buat makanan, udah kebayang-bayang buat kayak apa ya, lapar gitu kan ya, jam-jam segini, jam-jamnya makan siang udah akan telat. Tapi kalau mau kayak kepikiran ngemil, kayak pengen yang berat gitu kan. Ternyata nih ya, kalau kita ngitungin soal makanan Indonesia yang pengen lo makan siang-siang, soto itu adalah makanan yang sepertinya ada di mana-mana. Dan di Indonesia sendiri ada lebih dari 100 jenis soto dari barat ke timur. Ada yang daging sapi, daging ayam, jeroan tanpa daging, sayur dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dibilang sebagai apa ya, keragaman dengan satu nama. Makanya mungkin ke orang luar negeri taunya steak, ya udah steak cara masaknya seperti ini. Tapi kalau Indonesia, kita ngomong soto, ada banyak banget pengembangannya. Asalnya dari mana? Kita enggak tahu, ya kan? Tapi kalau lo mau asal aja kayak Justin Bieber gitu sebut satu nama tapi lagunya mau yang mana aja diputer, boleh lo requestin ke sini ke kita 0811 3807878. Telepon 750205. Atau biar lebih gampang lagi, langsung aja deh lewat sosial media kita, therockinlife.bali. Akan saya tungguin sampai jam 2 siang nanti.

93.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suara Dada masih di sini, Rockstar. Masih nemenin kamu sampai jam 4 sore. Dan satu hit dari Tame Impala dan juga Jenny dengan Dracula. Emang lagu ini jadi satu fenomena gitu kan ya. Dimana ternyata awalnya pas lagu ini dirilis, si apa ya, si Tame Impala ini gak masukin nama Jenny ya kan. Tapi ketahuannya lewat Easter egg di deskripsi MV-nya di YouTube, di mana nama Kevin di lirik sempat diganti jadi Jenny, dan ini micu teori kolaborasi di internet, dan di mana teasernya itu cuma tulisan Surprise Friday yang langsung viral di fandomnya K-pop dan juga indie music sekaligus. Dan ini bukan cuman crossover paling unik, psychedelic indie, psychedelic rock sama K-pop, di mana beberapa tahun terakhir tuh kan ya emang nggak ketemu gitu, fanbase-nya beda-beda. Terus Kevin Parker juga ngasih hint lain gitu kan ya, sebelum lagu ini dirilis dia pakai merchandise Jenny pas ada di Grammy Weekend. Luar biasa, namanya juga strategi jualan ya kan. Kalau ada yang bilang strategi jualan itu perang harga, gak cuman itu, ada juga yang ngegabungin kan. Kayak kolaborasi-kolaborasi inilah, siapa yang mau digabungin di antara dua kolaborasi seperti ini? Apakah kamu punya

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih di sini, Rockstar. Masih nemenin kamu sampai di jam berapa tadi? Jam 4 sore. Ntar lagi. Emang waktu tuh berasanya pelan banget gitu kan. Kalau kita lagi ngobrol sama orang, waktu tuh rasanya kayak bukan cuman pelan, jadi rasanya kayak kok cepet banget gitu kan ya. Belum jam berapa udah rasanya kayak udah malam aja gitu kan ya. Beberapa dari teman-teman kita tuh bilang karena kita terlalu deket sama orang gitu, jadi obrolannya jadi kayak nggak berasa. Sebagian juga bilang kalau kita deket sama orang itu obrolannya jadi kerasa kayak ngalir aja gitu, tanpa ada waktu yang kita rasakan berjalan dengan cepat gitu kan. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Apakah kamu juga merasakan hal yang kayak harusnya kita ngobrol udah lama deh, tapi kok rasanya baru bentar gitu kan ya? Atau mungkin karena ternyata yang kamu jadiin bahan obrolan itu bukan sekedar ngomongin orang aja, bukan sekedar tentang ngobrolin siapa, tapi apa yang dilakuin, atau ngobrolin jelek-jeleknya orang aja.

di Rockin' Like Bali. Deras Warden masih nemenin kamu rockstar, masih nemenin sampai di jam 4 sore nanti. Dan apa sih menu makan siang hari ini? Apakah kamu makannya enak? Apa enak banget gitu kan ya? Karena banyak orang yang memilih buat makan makanan yang dia sukain dari kecil itu-itu aja gitu kan. Kalau kamu emang kerasa gitu kayak makanan yang disuka dari kecil apa? Ada beberapa teman saya sukanya makan ikan kembung dari kecil. Tapi ternyata memang benar loh, karena ikan kembung sendiri dibilang satu keluarga sama tuna dan makarel, disebut sebagai makarel versi tropis. Dan lebih disebut sebagai ikan makarel versi rakyat, karena harganya yang lebih bersahabat gitu. Bahkan beberapa ahli gizi menyebut kembung, ikan kembung maksud saya, sebagai salah satu ikan lokal paling sehat. Terus juga kombinasi vitamin D, protein, dan lemaknya itu bagus buat pertumbuhan dan juga ngejaga daya tahan tubuh. Balik ke kitanya ya, gengsinya lo mau makan apa? Terus apakah lo mau memberi makan gengsi lo atau memberi makan tubuh lo biar lebih sehat? Pilihannya di kita sendiri.

8.8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dan Suardana masih nemenin kamu di Rockin' Hell Day sampai di jam 4 sore Rockstar. Karena emang hari ini udah banyak banget gitu ya hal yang harus kita pikirin, termasuk gimana kalau jalan-jalan ke pantai. Ramenya gimana? Warna pasirnya apa? Tapi kamu pernah peduli gak sih sama warna pasir? Soalnya kalau kita taunya tuh di Indonesia tuh ada yang pasirnya putih, pasirnya coklat, pasirnya hitam, bahkan pasirnya pink. Tapi pantai berpasir hijau juga ada nih. Ini ada di Papakolea Beach di dekat Hawaii sana. Dan warna hijaunya ini muncul karena aktivitas gunung berapi. Karena ini warna pasir paling langka di dunia, muncul karena aktivitas gunung berapi dan juga berasal dari mineral bernama olivin. Gitu, sengaja harus kali-kali lah ya pasir warna hijau, warna apa. Tapi saya keingetan, kalau gak pengen jauh-jauh, pengen pasirnya warna-warni, pecok bisa kali, pasir kucing, ya gak? Itu mah bisa banget. Jangankan warna, wangi pun ada.

0: lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM di sisi number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih di sini, Rockstar masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Kita masih di Rockin' Hell Day, masih di The Rockin' Life Bali, masih dengan orang-orang yang kayaknya nggak sadar diri kalau dirinya bau gitu ya. Pernah nggak sih lo ketemu orang seperti itu? Karena kenyataannya orang tuh bilang sama aja lu keringetan, tapi ada orang keringetan gak bau gitu kan ya. Ternyata ada dua jenis kelenjar keringat utama di badan kita. Jadi yang pertama namanya ikrin, di mana ini menghasilkan keringat bening yang mostly isinya garam sama air. Jadi gak bau, biasanya keluar pas panas atau pas olahraga. Dan satunya ada kelenjar apokrin. Ini adanya di lipatan-lipatan badan ya. Inilah mengandung protein dan lemak keringatnya yang bikin badan kita tuh bau gitu. Dan hebatnya lagi, sebenarnya protein yang keluar dari badan kita itu tergantung dari apa yang kita makan. Semakin berbumbu, semakin banyak daging, semakin banyak rempah, semakin banyak alkohol, dan juga tentunya merokok, itu bikin bau keringat kita lebih tajam. Lebih tajam mana? Antara bau keringat orang-orang di sekitar kamu atau omongan orang-orang di sekitar kamu nih gosipnya?

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

98.5 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu rockstar, nemenin kamu sampai jam 4 sore. Masih cerita-cerita, ya kan? Apalagi tentang hobi-hobi orang. Ternyata, tahu gak sih kalau laki-laki dewasa itu yang dibutuhin sebenarnya adalah waktu untuk melakukan hobi atau waktu untuk menenangkan diri. Untuk menenangkan diri boleh aja misalnya pulang kerja gitu ya, kamu nyetir ke rumah, tenangin diri, tarik nafas, terus habis itu kayak hembuskan nafas, terus habis itu baru deh kamu merasa apa ya, mempunyai sesuatu yang gak usah mikir banyak-banyak gitu. Kita sebagai laki-laki dibilangnya, laki-laki itu cuma butuh waktu buat sendirian, ngelakuin apa yang dia suka. Makanya mungkin kalau kamu punya pasangan hobinya adalah mancing gitu, boleh biar

0: 87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. There's Wardana. Akhirnya harus pamit juga Rockstar dari hadapan dari radio, ya kan. Terima kasih udah dengerin saya selama 4 jam dari jam 12 siang tadi. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Sabtu ya, di Rockin' Weekend. And stay tuned on 87.8 FM, The Rockin' Life Bali. And have a rockin' holiday. Bye-bye.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

One Lifestyle and Entertainment Media, The Rockin' Life Bali. Udah bosen buat ngeklik mouse atau lo ngetap-ngetap video gitu kan, nonton apa sih Rockstar? Kalau ternyata saya lihat ya, di data-data YouTube, data-data sosial media, video yang paling banyak dan paling sering ditonton orang adalah video tentang makanan dan makan. Nah, lo bisa juga nih memuaskan diri tapi jangan melihat video doang, tapi dengan datang ke Rosa Fiorita Brunch. Ini akan ada di hari Minggu 31 Mei 2026 dari jam 12 siang sampai jam 4 sore di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali yang udah terkenal dengan brunch Italian yang terbaik di Nusa Dua, balik lagi nih. Kali ini mereka inspirasinya dari warna pink yang menawan, yang keren, yang mewah gitu ya. Digabungin dengan berbagai hidangan otentik Italia. Dikurasi sama Chef Michele Antonucci, ada Carrara Marble Beef Tomahawk, ada Seafood on Ice, ada Italian Style Porchetta, ada Frittata di Gamberi Ikar Siofi, dan juga Love Rosa Mousse. Jadi lo bisa ngerayain nih International Mother's Day dengan dapat complimentary experience untuk setiap ibu dan juga apa istilahnya, mothers lah, ibu, nenek gitu ya. Kalau diajak dalam family booking, mereka akan dapat complimentary experience. Dan semua pengalaman brunch terbaik ini bisa dinikmatin. Harganya Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool juga pantai. Jadi reservasi aja, cek info lengkapnya, follow sosial medianya @PeregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi, @PeregoBali

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.

Great FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah bosen buat ngeklik mouse atau lo ngetap-ngetap video gitu kan, nonton apa sih Rockstar? Kalau ternyata saya lihat ya, di data-data YouTube, data-data sosial media, video yang paling banyak dan paling sering ditonton orang adalah video tentang makanan dan makan. Nah, lo bisa juga nih memuaskan diri tapi jangan lihat video doang, tapi dengan datang ke Rosa Fiorita Brunch. Ini akan ada di hari Minggu 31 Mei 2026 dari jam 12 siang sampai jam 4 sore di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali yang udah terkenal dengan brunch Italian yang terbaik di Nusa Dua. Balik lagi nih, kali ini mereka inspirasinya dari warna pink yang menawan, yang keren, yang mewah gitu ya. Digabungin dengan berbagai hidangan otentik Italia. Dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Carrara Marble Beef Tomahawk, ada seafood on ice, ada Italian style porchetta, ada frittata di gamberi ikar siofi, dan juga love rosa mousse. Jadi lo bisa ngerayain

Brunch terbaik ini bisa dinikmatin. Harganya Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool juga pantai. Jadi reservasi aja, cek info lengkapnya, follow sosial medianya @peregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi @peregobali dan juga @westinbali.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: Oh boy.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak kuda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu. Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: libur kamu di hari kemarin Kamis ya.
1: Yang mendapatkan long weekend ya.
0: Isa Almasih ya kan?
1: Isa Almasih, kira-kira Isa Almasih.
0: Selamat merayakan untuk Rockstar yang menjalankan. Selamat berlibur untuk yang sekarang baru aja nyampe di Bali.
1: Yes.
0: Flight pagi. Sempet delay, nyampe pengen langsung tidur.
1: Aduh, itu atau, enak sih.
0: Atau justru pengen mengejar itinerary-nya karena harus memaksimalkan waktu.
1: Segala gini ya, segala waktu, habis itu memaksimalkan semuanya ketika waktu baru sampai di Bali. Selamat datang di Pulau Bali, Rockstar.
0: Iya, biar lebih maksimal juga, Rockstar. Langsung aja kita temenin kamu di hari Jumat ini, long weekend ini, with GMHR.
1: Good morning.
0: Happy Rockstar.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Planet Black.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNN.com, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan titel juara Ligue 1 atau Liga Prancis setelah mengalahkan Lens 0-2 dalam pertandingan yang diadakan Kamis malam atau Jumat pagi waktu Indonesia. Gol kemenangan dibuat Kisha Chiara Kelia di menit 28 dan Ibrahim Baye di injury time babak kedua. Dan dengan kemenangan dan kepastian titel juara Liga ini, PSG mendapatkan tambahan waktu sebelum bermain di final Liga Champions melawan Arsenal 2 minggu lagi. Masih dari CNN.com, pengadilan distrik pusat kota Seoul, Korea Selatan menuntut pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un untuk membayar denda dan ganti rugi pada 5 mantan tawanan perang. Semua penggugat adalah mantan tawanan perang yang ditahan dari 1950 sampai 1953 di Korea Utara dan baru bisa kabur di tahun 2001 padahal gencatan senjata sudah dilakukan dari tahun 1953. Menurut salah satu tahanan perang, mereka dipaksa bekerja di tambang selama lebih dari 50 tahun dan tanpa mengetahui keadaan di luar penjaranya. Karena itu, pihak pengadilan meminta total 105 juta won atau sekitar 1,2 miliar rupiah sebagai ganti rugi kepada Kim Jong-un. Demikian kedua berita saya bacakan. Saya Dana Suwardana untuk The Rockin' Life Bali Newsroom.
2: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Mbak Billy. Dari Nganjuk.
2: Dari Nganjuk ya, kemarin sempat kita omongin.
1: Iya, kita bahas.
2: Si Billy Jeng Elis ya.
1: Jeng Elis. Dia ini membela fans yang rekam setiap konser. Dalam interviewnya Billy Eilish tuh bilang kalau handphone dan dia sendiri ini emang gak bisa dipisahin dan udah jadi bagian gitu loh dalam kehidupannya.
2: Hal ini sebenarnya terjadi rockstar karena banyak yang ngerasa di setiap konser itu harusnya kita gak saling rekam-rekam. Misalnya memang benar-benar pure menikmati konsernya aja gitu. Nah tapi hal ini pendapat berbeda dari si Billy ini. Jadi dia seperti yang dibilang Maria, dia ngerasa gak apa-apa kok, gak masalah untuk rekam-rekam aku gitu.
1: Selain karena itu udah menjadi bagian dari kehidupannya, jadi curiga Mbak Billy kayaknya punya agensi ya.
2: Agensi
1: digital marketing apa kah, Den?
2: Apa kan?

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 7FM, this is Brooklyn Valley, where everyone can be a rockstar. Aduh, jam-jam segini emang lagi ngantuk ya, Maria, bawaannya, Maria.
1: Suasananya tuh enak, bikin kayak, tidak mau melanjutkan kegiatan aktivitas ini.
0: Cuman yang satu ini, rockstar, pastinya kamu harus banget melanjutkannya.
1: Yeah.
0: Kamu harus kesini, karena kamu bisa merayakan International Mother's Day di The Western Resort Nusa Dua Bali karena ada Rosa Fiorita Brunch. Di Minggu 31 Mei 2026 mulai jam 12 siang sampai 4 sore di Prego at The Western Resort Nusa Dua Bali. Jadi Rockstar, lo bisa merayakan Mother's Day, International Day ini dengan Sunday Brunch at Prego yang kali ini mengambil inspirasi dari warna pink.
1: Oke. Bakal ada apa aja sih di sana?
0: Banyak banget, mulai dari Carrara Marble Beef Tomahawk, ada juga Seafood on Ice, Italian Style Porchetta, juga Frittata di Gamberi E, Carciovi, juga Love Rosa Mousse. Dan pastinya Rockstar, semua makanan hidangan autentik Italia ini udah dikurasi sama Chef Michele Antonucci.
1: Best of the best
0: pastinya. Pasti lo bisa mendapatkan juga Rockstar Complimentary Experience-nya untuk setiap ibu dan mothers dalam family booking. Dan semua pengalaman ini Rockstar, lo cukup keluarkan Rp690.000 plus-plus, udah bisa dinikmatin semuanya ya.
1: Yep.
0: Ini udah termasuk non-alcoholic beverages,
1: okay,
0: kids and music entertainment selama brunch,
1: check,
0: dan juga akses ke semua pool juga katanya.
1: Mau
0: ya?
1: Ayo langsung follow aja Instagramnya.
0: Iya, Bunda Maria sama adik Weda mau kesana bareng?
1: Gas.
0: Gas ya.
1: Langsung follow dulu at Prego Bali dan juga at Westin Bali.
0: Ya, sekali lagi at Prego Bali dan juga at Westin Bali.
2: Good morning, good music, making your good mood. Happy FM Bali, Music Lab.

0: Styles Fuego juga bilang kalau awalnya dia tuh dapat lagu yang mentah yang kurang rock gitu, tapi sampai akhirnya dia minta revisi di bagian drum sampai yang lain-lain supaya bisa lebih
1: megah,
0: grandi. Ya sudahlah.
1: Langsung aja ya.
0: Kita
1: this
0: dengerin
1: The Temper Trap with
0: This Art.

0: message after the beep.
1: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Hey, teman-teman, this is Drew Kilai Bali. Ini gak usah, Yes, Rockstar, soalnya kita nge-boost semangat kamu pakai Morning Booster hari ini. Jadi ketika kita sama pasangan pasti banyak banget hal yang akan terjadi gitu ya. Termasuk kali ini juga, ketika kamu udah ngerasa punya teman ya. Ya jadi kamu jadinya lebih
2: Jadi lebih apa? Aweda.
1: Jadi lebih
2: fokus sama pasangan kamu.
1: Enggak.
2: Aweda tipe orang yang kayak gitu. Yang kalau misalkan udah punya pasangan fokusnya sama pasangan, temennya ditinggal.
1: Bukan, ini hal yang berbeda, hal yang terbalik. Jadi ini kondisi ketika kamu lebih fokus sama teman-teman dan meninggalkan atau mengasingkan pasangan.
2: Biasanya tuh cowok-cowok ya yang kayak suka diceng-cengin di tongkrongannya gitu kan. Halo, ke. Tong-tong udah punya pacar, ke. Udah gak mau lagi dah ke nongkrong.
1: Yeah. Ada yang kayak gitu biasanya. Itu termasuk Andre enggak sih? Hah? Oh, diajak. Kok diajak?
2: Aku enggak.
1: Soalnya aku enggak mau biar pacarku tuh gabut, biar gak gabut gitu loh, ngintilin cuma diam gitu.